Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye

Na, bangkit dah, bangkit dah. Ni jangan tuak jalan tiruang, jangan tiruang. Bangkit, kakak nampak raksasa punya pengguna.

0: Naon-naon sir da semuka. Warji tungung lumiat di muka untuk bersama. Pada suku kau minum-minum. Mangke atau aku atuk di raksasa ini saya.
1: Iya, titiang jago nape bang titiang.
0: Joget deh, jangan dijoget deh, joget deh. Urijal, watak nengur raksasi. Ayo makan ah. Ya, ayo makan no. Listoy bukan telur mustika neng swargo loko. Enak ku pareng. Oh, kako kasmaran, ayo mangkano kako. Enak ku pareng padu mengigalo be. Mana tin ngonge, deman atin ngonge, enak pada mengigal lo, bel, deman atin ngonge.

0: Okora Monde. Francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramani resire nasumu kawe kampanche sono. Oji sakti wimuh. Nangin natan kecawa kebebe kekang sire nasumu ke. Yoyo mumung karo tinelar deniru. Tanam wasi kang satu dharma. Ngawe karo karo rekekanan budinia. Iya, mangki maneh kang kawinur sida carita.

0: Nah dia mati lara, mati lara dan sakit.
1: Hari pun datang neng sepini kuang alas. Sir dasung ku mau sawas kangen ini. Sumitra putra umi jilakan asri. Kewaliat niat nedi kangkit.

0: yang kelara.
1: Cinoki menang. Nganeku menang. Iri aku dah semua kutumi berani ngembaru keramani ngausir di Wijenaki. Angin jatayu harap pima aku melawan Wijenaki.

Kita semua nang saya yang kantun ka kantur gawa murid enak ngadeg kok kalah.

Kita sebenarnya saya jatuh dia mari. Perannya nak semua nama you. Apa pada mungkin dek kaya ulah dia. Bukan ayah mereka. Dan dapat dia ngangkut. Satu leng kelawan kakade, yang tan mangkade meh meh ingulunah peramu sakia. Membuang, yuat, yuat, buku-buku, buku-buku, hengpon coba ya. Membuang.

Yang rumiat dan nenek di siap kalang kuringan, mama diratangan teman siu, siu manglingan rana kaget lagi hati ninggal haga. Wanten salebeting karaton nagara Alengka Dirja, Sri Maharatu Prabu Dasamuka lagi dipun adeg dening kadang kancan niwa ingkang putra Satiraden Indrajit Megananda. Wonten wenten malih kang didamel sawala kejabi Sri Maharatu Prabu Dasamuka ngangguh nguyung kapidangdu nyatana kaedanan kesumahing Ayu Sintawati anu can kapetih kasina kalabuahna barang nuju ngangguh jacan kalaksanakeun panggalih sok sanajan Dewi Sintawati parantos aya dina tanganna pribadi nanging kumaha kana hayang laksana. Boten antawis dangu, dayu-dayu, saprabdanipun, anoman anggada tumrocog dan perapan.

0: Mawas pada Gatot.
1: Kaget dinirani ngali. Mamande ira tangat teman sing. Iklat bayu nira prangayu dedayu klaring wayang kaget dinirani ngali. Sing lar panjir lumiar. Barang Prabu Dasa muka lagi gun madening ingkang putra sakti Rati Indraje. Teka kantun para kadang kanca mitra anu aya di nagara Aleng Kadirja. Namun sadugina Anoman Anggada ngrojogkan para panlebet ka kraton Lajagade. Dasamuka. Ieu aing Anggada utusan ti negara Pancawati deuna. Anggada ulah kajurung ku nafsu ulah umar-umar amarah lantaran salira pahili di jalan hiji pasalia dina sisimpangan ekati muda ayat ekusir gawat jadi salira ulah bilung kan jadi musuh arisanya na salira maeta musuh anjir. Ke musuh daun ngaleut lajeng dipaparin leutan anu mangrupi leutan keras sasaloki dua saloki dugi ka 10 saloki anu akhirna Anggada mabok dina lebet keraton. Nikmat. Di Gunung Raksamuka mah di Pancawati dina eueuh nu kieu teh. Aduh dulur Akang Anggada. Sing inget katua ngarama. Kakang Anoman sobali anu geus plastra. Anu geus ajapati. Di paehan kusir gawa, di paehan kusir rama. Emaneh katipu daya Anggada. Memang kaharti nu matak datang ka di maneh diutus bakal nanggap kaula. Tapi ayeuna sing inget bapa maneh di paehan Gusti Rama. Lajeng Anggada nafsu anu taya papadana. Anak kitu mah aing ngaulah ka musuh. Yah, Batara Rama aing balik tabang senjata bakal muat. Sudirasa ningati lamun aing can bisa ngabasmi satrunan Batara Rama kapapang tining kinendrong

senjata maka tuan. Anu maksud rek ngabas ni lawan. Tapi ayeuna jadi mulang di kapan sabeutana ceuk temutanana aing lamun can bisa ngabas ni sirgawa. Ragawa. Lamun can dibalik lemah wae.